It's melompat lebih tinggi by Lomba Sihir ya teman Pro 2 ya. Vibes-nya tuh beda nih ya antara Sail on Seven kan originalnya dinyanyiin sama Sail on Seven gitu ya, dan ini di remake sama Lomba Sihir. Walaupun vibes-nya agak beda tapi tetap apa ya, bikin sing along banget gitu ya teman Pro 2 ya, karena lagu itu juga nostalgia banget tuh untuk anak-anak 2000-an ya teman Pro 2 ya. Dan kita masih ada di Spada. Saatnya Manda update dulu nih teman Pro 2 lalu lintas gitu ya. Intip-intip dulu deh ini CCTV-nya. Ini Manda buka dulu pagi ini pertama di Simpang BI ya teman Pro 2 ya. Terpantau masih ramai lancar nih teman Pro 2. Kendaraan ngantri untuk lampu merah aja ya, karena kan memang di situ ada lampu merah tuh teman Pro 2. Next-nya mari kita lihat di Bundaran Madani. Bundaran Madani ini terpantau juga ramai lancar ya teman Pro 2 ya. Agak rame kendaraannya, mobil, motor, cuman sudah tidak macet lagi di sini ya. Jadi aman-aman aja lewat sini ya teman Pro 2 ya. Next-nya mari kita lihat di mana nih ya? Southlink nih teman Pro 2. Di Southlink terpantau ramai lancar dari arah Tiban menuju Batam Center gitu ya. Arah dari yang menuju Tiban lumayan ramai juga, cuman tidak seramai yang mau keluar Tiban ya teman Pro 2 ya. Dari Southlink kita lihat di Pura, ini juga Pura masih lancar ya, di sebelum flyover gitu masih lancar jalannya teman Pro 2. Nah, mari kita lihat di titik kemacetan yang biasa terjadi tuh setelah flyover ya, di Simpang Casablanca nih. Nah, kan Simpang Casablanca mulai merayap gitu ya teman Pro 2 ya, padat merayap nih. Jadi kayak karena di situ ada lampu merah juga, jadi ya penumpukannya terjadi di sini gitu. Tapi ini enggak terlalu yang berhenti banget nih, mungkin lagi lampu hijau kali ya. Jadi masih terpantau ramai lancar, tapi antrian ke belakangnya sabar-sabar aja ya teman Pro 2 ya yang kalau lewat sini gitu. Belum telat lah ya kalau jam segini untuk sampai di kantor, masih jam 7 lewat ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu tetap semangat di jalannya, hati-hati aja walaupun udah telat, jangan ngebut-ngebut ya. Itu bahaya juga ya teman Pro 2 ya. Lebih baik telat dikit daripada kenapa-kenapa gitu di jalan. Next-nya nih, mari kita lihat di mana ya, ini lupa deh. Simpang Kuda. Simpang Kuda juga terpantau ramai lancar teman Pro 2. Untuk yang ke arah Glayelnya sih enggak terlalu rame ya. Ini yang justru yang rame ke arah Terowongan ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin yang kantornya di arah Nagoya, nah kan emang lewat situ gitu ya. Jadi masih ya aman-aman aja, karena kan memang sekarang jalan di depan Simpang Kuda itu sudah lebar juga ya. Jadi jarang lagi terjadi kemacetan di situ. Next-nya mari kita lihat ada di Muka Kuning nih teman Pro 2. Rame juga nih di Muka Kuning kalau yang depan pos damkar ya, itu tuh yang ke arah Muka Kuningnya banyaknya motor nih terpantau ya. Mobilnya cuma 1-2 tapi motor wah rame banget ya teman Pro 2 ya yang kerja naik motor di arah Muka Kuning ini. Untuk yang ke arah Batam Centernya sih nggak terlalu rame ya, lebih ke yang arah Muka Kuning karena memang masih di jam berangkat kerja juga nih ya teman Pro 2 ya. Pokoknya hati-hati buat kamu semua yang lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya teman Pro 2 ya. Nanti di Spada Manda bakalan update topik yang akan kita bahas pagi ini, kira-kira serunya bahas apa ya teman Pro 2 ya. Nanti deh kita lihat ya. Dan kamu kalau misalnya masih mau lapor lalu lintas, masih boleh banget ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa lapor di Instagram di @pro2batam.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 Keperawatan dan Kebidanan. S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas. Hits Rewind. You are listening

Selamat malam FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, Manda masih menemani kamu di Spada. Sebelum Manda update topik pagi ini, kita bahas apa ya teman Pro 2 ya. Manda mau bacain dulu nih DM yang sudah masuk untuk laporan lalu lintas dan

hujan ya teman Pro 2 ya. Tadi aku lihat juga di mana tuh, di Tiban juga udah mulai hujan deras tuh, simpang Kasablanka ya teman Pro 2 ya. Dari Sotling juga udah mulai hujan, jadi sepertinya sudah mulai turun hujan di beberapa daerah, mulai merata ya. Di Bundaran Madani juga sama nih teman Pro 2, sudah hujan deras ya. Jadi buat kamu hati-hati di jalan. Ini daerah mana, simpang BI juga udah mulai turun hujan, tapi kenapa ya kantor ini belum hujan ya teman Pro 2 ya. Di sini asli masih terang benderang teman Pro 2, masih ada mataharinya, masih cerah banget ini di kantor. Makanya pas tadi ada laporan hujan aku kayak emang hujan gitu, karena di sini belum hujan ya, masih beneran cerah banget nih pagi ini gitu ya. Pas cek CCTV memang beberapa daerah sudah mulai hujan ya. Jadi hati-hati buat kamu yang lagi di jalan teman Pro 2 ya. Memang cepet banget nih tadi perkiraannya memang hujan ringan, dan ternyata pagi ini sudah mulai hujan ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja lah Manda update nih topik kita pagi ini ya teman Pro 2 ya. Jadi pagi ini tuh kita bakal bahas tentang kesabaran ya teman Pro 2 ya. Karena kalau soal sabar ya macam-macam gitu ya. Kayak misalnya nih pagi ini tadi tiba-tiba hujan, harus sabar di jalan karena tiba-tiba jadi lebih macet ya kalau misalnya hujan gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi aku yakin kamu pasti pernah lah ya merasa kayak ya ampun sabar gitu. Adalah situasi yang bikin kamu jadi kayak aku harus sabar banget nih, menguji kesabaran banget gitu. Kayak juga misalnya nunggu teman gitu ya, 5 menit lagi sampai padahal beberapa setengah jam kemudian gitu baru nyampe kalau misalnya janjian gitu ya. Itu kayak sangat menguji kesabaran ya teman Pro 2 ya. Jadi ada hal-hal yang memang tak terduga, disitulah kita akan diuji kesabarannya. Nah aku penasaran nih sama seberapa tebal sih kesabaran kamu ya teman Pro 2 ya. Tadi aku udah lempar topik di Instagram ya, kamu bisa vote di sana. Apakah kamu tipe orang yang kesabarannya setipis tisu gitu? Jadi langsung kayak begitu ada yang gak serak gitu langsung kayak marah, bukan marah sih, lebih kayak kesel gitu, kayak gak sabar untuk menunggu. Entah karena misalnya macet atau apa, kan bisa kayak tiba-tiba kayak aduh sebel nih, keselnya kesabaran setipis tisu. Atau kamu adalah orang yang punya kesabaran setebal skripsi ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak ya udah enjoy your life aja gitu, kan ada juga ya yang kayak gitu ya. Jadi polling deh, kenapa sih biasanya yang bikin kamu tuh menguji kesabaran buat kamu tuh apa ya, dan kamu tuh kesabarannya setebal apa sih teman Pro 2 ya. Kamu bisa polling di Instagram di @pro2batam.

0: tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi.

0: Calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
1: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
0: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kuling, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 082276268786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 085760085061. Mau kuliah di Universitas Awal Bros aja. Wujudkan mimpi yang

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jet setter. Go getter. Nothing better.

teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi Tahun Pro 2. Dan mana masih menemani kamu di pagi hari ini ya Tahun Pro 2 ya. Sebelum masuk kembali membahas topik kita pagi ini Tahun Pro 2, Manda mau bacain DM lagi nih ya. Ini ada dari Kak Siti Mardianti nih. Tadi sih ya DM-nya jam 7.42, katanya di depan Polresta Balelang sampai mau ke lampu merah K Square juga hujannya deras banget ya Tahun Pro 2 ya, sampai susah lihat jalan gitu katanya, ketutup derasnya hujan. Mau videoin tapi udah susah dan serem nyetirnya karena enggak kelihatan jalan. Tiba-tiba banget soalnya. Hati-hati ya Tahun Pro 2 ya. Buat Kak Siti juga hati-hati di jalan ya. Kalau lagi hujan enggak apa-apa kok Kak, enggak usah di videoin. Infoin aja enggak apa-apa, tapi tetap harus hati-hati ya di jalan ya. Karena ya itu hujannya deras tiba-tiba, apalagi kalau sudah mulai enggak kelihatan gitu ya Tahun Pro 2 ya, jarak pandangnya pendek gitu. Tetap utamain dulu keselamatan kamu ya. Makasih buat Kak Siti informasinya ya. Dan pagi ini Tahun Pro 2 kita lagi bahas soal kesabaran gitu ya. Tadi aku udah lempar topik tuh di Instagram tentang seberapa tebal sih kesabaran kamu gitu ya. Aku penasaran gitu ya, karena ngomong-ngomong soal sabar tuh, setiap orang tuh pasti punya level kesabaran yang berbeda ya. Ada yang levelnya kalem gitu, ada yang setipis tisu gitu ya Tahun Pro 2 ya. Jadi kayak ya beda-beda gitu setiap orang. Karena memang nih kalau dipikir-pikir lagi ya Tahun Pro 2 ya, kalian ngerasa sih, kamu ngerasa gak sih kalau misalnya sekarang tuh hidup kita tuh serba instan. Dalam arti kayak apa aja tuh tersedia gitu ya, dengan segala macam teknologi gitu. Mau pesan makanan tinggal klik, tinggal buka handphone gitu. Terus mau kirim pesan juga langsung klik aja gitu. Semua tuh on di handphone gitu ya Teman Pro 2 ya. Mau cari informasi juga ada di internet gitu ya. Jadi apa ya, semua tuh serba tersedia gitu sekarang. Jadi kayak kita tuh makin gak terbiasa buat menunggu gitu. Karena apa-apa tuh serba cepet gitu ya. Padahal banyak hal ya dalam hidup memang butuh proses gitu ya. Kayak misalnya hal simpelnya gini deh. Misalnya nih, kamu chat temen gitu ya. Terus tahu tuh kalau WhatsApp-nya itu sudah centang biru gitu kan, kelihatan ya kalau udah dibaca atau enggak. Untuk orang-orang yang memang membuka fitur itu, jadi kan tahu gitu, udah dibaca, oh udah centang biru. Tapi biasanya kalau misalnya udah centang biru kok enggak dibales-bales. Nah, pasti ada aja tuh di pikiran kamu gitu ya. Kayak misalnya, kok dia enggak bales ya? Dia marah ya? Apa aku salah ngomong gitu ya? Terus atau enggak lagi sibuk apa ya, kayak gitu. Jadi kayak kita tuh enggak sabar nunggu balasannya. Padahal ya bisa aja memang orang itu lagi abis baca, pas mau balas tuh ada hal yang bikin dia kayak oh menunda dulu gitu untuk membalasnya gitu. Sebenarnya ya enggak apa-apa juga gitu ya Teman Pro 2 ya. Tapi ya kadang itulah kita pengennya tuh serba cepat, serba instan. Jadi udah enggak sabar tuh kalau udah begitu biru, pengennya tuh chat kita pengennya langsung dibales gitu ya. Kamu gitu gak sih? Karena ya itu memang hal-hal yang tidak bisa dihindari di kehidupan sehari-hari saat ini gitu ya Tahun Pro 2 ya. Atau misalnya lagi antri gitu, antri makanan atau lagi mau bayar di kasir, itu juga apa ya, ada juga tiba-tiba kita antriannya di selah gitu ya. Kayak ada orang yang tiba-tiba dari samping mepet-mepet. Nah itu tuh kan bikin enggak sabar ya. Sebenarnya kayak kita udah mencoba sabar, tapi ada orang-orang yang tidak sabar dengan antrian itu. Jadi memang semua pengen serba cepet, tapi ya enggak gitu juga ya. Tetap harus ada sabarnya juga gitu ya Tahun Pro 2 ya. Makanya nih aku penasaran, makanya aku bahas pagi ini kayak seberapa tebal sih kesabaran kamu ya Tahun Pro 2 ya. Karena kalau aku pribadi sebenarnya ada hal-hal yang bikin kesabaran aku tuh setipis tisu, ada. Tapi ada juga situasi-situasi yang bikin aku kayak ya udah sabar aja gitu, enggak apa-apa juga. Jadi memang kalau aku sih lebih ke situasional ya Tahun Pro 2 ya. Nah, kalau kamu gimana? Kamu bisa polling di Instagram di @pro2batam. Nanti kamu juga bisa kasih tahu apa sih sebabnya yang bisa bikin kesabaran kamu tuh setipis tisu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Manda masih balik lagi, teman Pro 2, menemani kamu di Sepada. Tapi ini adalah segmen terakhir nih ya. Gak berasa banget, ntar lagi sudah mau jam 9 gitu ya. Tapi sebelum Manda pamit, teman Pro 2, Manda mau bacain dulu nih polling dari topik kita pagi ini ya. Lagi ngebahas soal seberapa tebal kesabaran kamu ya, teman Pro 2 ya. Dan ini sih sesuai polling ya. Wah, ternyata kamu orangnya sabar-sabar ya, teman Pro 2 ya. 100% setebal skripsi ya. Alhamdulillah gak ada yang setipis tisu ya, teman Pro 2 ya. Ini ada dari Dina nih yang katanya kesabaran saya diuji kalau lagi lapar. Terus teman bilang sebentar lagi sampai buat makan bareng. Sebentarnya lagi itu bisa sampai setengah jam. Wah, ini yang paling bikin kesel ya, teman Pro 2 ya. Jadi I know that feel, kalau udah lapar memang level emosinya jadi beda gitu ya. Makasih buat Dina ya yang sudah komen ya. Untungnya kamu ya sabarnya masih bisa di manage gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus nih juga ada komentar dari Rico nih yang bikin suka sebel gitu ya. Katanya dia tuh gak sabar kalau download file itu tinggal 99% terus berhenti. Aduh, itu sangat sakit tak berdarah. Yang apa tuh maksudnya, kayak sakit yang gak kelihatan gitu ya, teman Pro 2 ya. Udah 99% terus dia ngehang atau enggak jaringan putus. Nah sudahlah, itulah saya pengen marah. Tapi ya gimana, tapi perlu filenya ulang lagi kali ya kalau kayak gitu ya. Makasih buat Riko ya sudah komen juga ya. Jadi ya pagi ini memang macam-macam ya, teman Pro 2 ya. Banyak hal yang menguji kesabaran setiap harinya tuh ada aja pasti ya. Tapi kalau nggak diuji ya kita tidak bisa menakar gitu seberapa sabarnya sih kita itu ya, teman Pro 2 ya. Makasih buat kamu yang sudah join pagi ini, sudah polling, sudah komen, dan sudah lapor lalu lintas juga ya, teman Pro 2 ya. Terima kasih. Manda kayaknya harus pamit dulu nih karena sudah mendekati jam 9 ya. Kalau gitu Manda pamit dulu. See you and bye-bye.

0: Halo teman Pradua, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pradua, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Selamat pagi teman Produa, ketemu lagi dengan Egy yang bakal nemenin kamu di Produa Hits List edisi hari ini 5 Juni 2026. Happy birthday buat kamu hari ini, ulang tahun ya. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Udah mulai mendung untuk area kantor Jalan Abi Altama 2, Botania, Cikitsu dan sekitarnya. Di tempat kamu gimana? Teman Produa bisa berkabar via DM di @Produa Batam dan kamu bisa request lagu favorit kamu ya. Bisa barat, bisa Indonesia, selagi ada di bank lagu kita dan sesuai ya dengan segmen Produa, langsung aja request lewat WhatsApp di 0816915502 atau DM ya di @Produa Batam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pro2 It's Lee, sama Pro2 ini membacain requestannya kamu via DM ya di @pro2batam. Ada Hanin mau request lagunya Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka. Tadi udah belum ya? Oh belum ya. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada Tiara mau diputerin lagunya Lala Huta Hebat Kaiki. Oke, berarti langsung aja aku puterin dua lagu sekaligus buatnya mau request. Kita tungguin di 08 1169 1502.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ariana Grande Hate That I Met You Love Me, teman Produa, welcome back on Produa Hits List. Jadi mau baca requestannya kamu ya, masuk di DM ya, di @Produa Batam. Ada Nuri Zati mau request lagunya NPD, I Love You But You Lebih Love Me, yang terbaru ya. Ditunggu lagunya. Ada juga Zila mau Miki Zia, skip dulu Kaigi. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Masih ada waktu 1 jam lagi buat kamu request, jadi langsung aja WhatsApp di 0811 9915502 atau kamu bisa DM ya di @Produa Batam.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Yes, Mam Rodo balik lagi di Prod Waitlist. Saya masih bacain requestannya kamu via WhatsApp ya. Di 08 1169 155 02. Ada Relia mau lagunya Hon Day One. Oke, terus juga ada Zizi mau lagunya Lujia Memberi Cinta Kaigi. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely di tempat kamu. Gimana kalau di sini cerah berawan? Bisa berkabar via DM di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Rich sama Pro 2, welcome back Pro 2 Hits List. Ini masih bacaan requestannya kamu via WhatsApp kali ini ya. Di 08116915502. Ada Amni, mau lagunya It Gitaf, yuk pulang kayak gini. Seru banget ya bisa pulang jam segini. Ada juga Adele, mau request lagunya Fabio Asher, Nikmati Sakitnya. Oke, berarti aku puterin dua lagu sekaligus ya. Buat kamu yang Jumatan udah bisa siap-siap dari sekarang nih, hari Jumat ya Mampro 2. Oke, balik lagi nanti ya. Nanti juga kita masih temenin kamu di Santai Seng sampai jam 3 nanti. Nah, kamu masih bisa request ya. Kalau masih sempat nih jamnya, jam 12 nanti Egy bakal puterin requestannya kamu.

Ya, sama Broadway Ki mau close di Broadway list karena sebentar lagi kita masuk di Santai Siang. Terima kasih buat kamu yang udah request hari ini ya. Besok gabung lagi di jam yang sama, tentunya dari jam 10 sampai jam 12. Dari jam 12 sampai jam 3 Ki masih nemenin kamu di Santai Siang. Jangan lupa buat sholat Jumat buat yang melaksanakannya hari ini. Azan sholat zuhur itu sholat Jumat ya di jam 12 lewat 6 menit untuk daerah Batam dan sekitarnya. Udah bisa siap-siap dari sekarang, lebih cepat lebih bagus karena udah mau hujan nih kayaknya ya. Di tempat kamu udah hujan atau belum nih Mampro 2? Nah, jangan lupa buat makan siang juga nih buat kamu yang gak menjalankan ibadah sholat Jumat, bisa makan siang duluan ya. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi kuliner, informasi olahraga, dan informasi menarik lainnya Maskara Radio. Kamu tetap stay tune di Pro 2.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Yeah.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Sezano, nobody gets me. Nama Prodo, welcome back. Sekarang kita udah masuk di santai siang. Jangan lupa buat makan siang ya. Buat yang udah kelar Jumatan juga nih, hati-hati di jalan and drive safely. Udah pada rame lagi jalanan, udah pada pulang ya. Yang habis Jumatan jangan lupa buat makan siang juga. Nah, ini kita punya informasi buat kamu yang suka masak telur. Nah, telur rebus ini biasanya favorit banyak orang ya, karena mengandung protein tinggi dan juga mudah diolah begitu ya. Meskipun cara membuatnya sederhana nih, tapi ternyata masih banyak orang yang bertanya-tanya apakah telur yang direbus sudah benar-benar aman dikonsumsi atau terbebas bakteri begitu. Jadi ada tipsnya nih Mam Prodo, dilansir dari kompas.com. Kamu bisa pakai telur yang masih segar tentunya ya. Gimana cara pilihnya? Pilih telur ketika kamu dimasukin ke air, itu telurnya dia biasanya tenggelam ya. Jadi kamu bisa cek begitu ya, atau kamu bisa guncang. Kalau di dalam cangkangnya itu kayak terdengar seperti air, kemungkinan sudah tidak segar. Hindari

Cuci telur sebelum direbus. Jadi banyak orang yang mencuci telur sebelum dimasak nih, namun justru sebaiknya tidak dicuci. Jadi cangkang telur ini memiliki lapisan pelindung alami yang membantu mencegah bakteri ke dalam telur. Jadi buat kamu yang kebiasaan cuci telur setelah dibeli terus masukin kulkas, stop ya. Karena bakteri justru lebih mudah menembus pori-pori cangkang kalau kamu cuci. Jadi kalau bisa ketika beli telur ya udah ditaruh di tempat kering dan aman saja. Jangan dicuci. Jadi ketika mau dimasak baru deh ya dibersihkan, baru direbus. Jadi tadi yang paling penting itu cari telur yang segar mampro 2. Kalau kamu beli di supermarket biasanya ada tanda tanggal periodenya begitu ya, kapan dikemas, periode kemasnya tanggal berapa. Jangan seminggu, kalau seminggu tuh biasanya udah mulai cair begitu. Pilih yang dekat-dekat harinya dan langsung dikonsumsi. Jangan kelamaan, kalau beli telur itu paling untuk konsumsi sehari, dua hari, tiga hari gitu ya. Kalau untuk seminggu ya kamu beli telur baru ya, biasanya tuh agak kurang seger kalau udah seminggu. Tadi informasi ngelansir dari kompas.com. Coming up next adalah Lala Huta. Hebat.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, biasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

The Weeknd Die For You demam Pro 2. Wow, lagi gencar-gencarnya war tiket buat BTS concert gak sih di Singapura. By the way, ada kolaborasi BTS dengan Oreo nih hadir di Indonesia. Ih, lucu banget lagi. Jadi limited edition Oreo dan BTS cookies ini warnanya ungu gitu. Seru banget ya. Jadi tidak hanya menghadirkan desain bertema BTS, dia juga membawakan cita rasa Korea Selatan yaitu hotdog ya. Ih, seru banget lagi, di mana jualnya ini? Jadi katanya dalam kolaborasi ini rasa yang diusung itu adalah hotdog brown sugar pancake. Wow. Jadi BTS atau Bangtan Sonyeon Dan ini merupakan grup musik Korea Selatan yang debut pada 2013 beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook. Selama lebih dari satu dekade BTS berkembang menjadi satu ikon budaya pop dunia gitu ya. Jadi mereka mau mengadakan world tour ya nanti. Dan dia kerjasama nih dengan Oreo Biscuit gitu ya. Jadi biskuitnya nanti warna ungu, terus ada tulisannya The Biggest Love BTS Army. Ih, seru banget. Terus juga ada tulisannya macam-macam, ada Our Universe BTS Army, Our Happiness, Our Biggest Voice BTS Army. Ih, seru banget. Kayaknya gak bakal dimakan sih biskuitnya. Di frame kayaknya ya. Gak tahu deh ini jualnya di mana ini ya. Seru kali. Buat kalian yang mau beli, itu belinya di online ya. Kayaknya di Indomaret belum ada deh. Tapi gak tahu deh apakah akan ada apa nantinya akan dijual luas begitu. Mulai Juli katanya. Kalau misalnya Juni ini masih online dulu. Coba deh kalian cari limited edition Oreo and BTS cookies. Ih, seru banget gambarnya, lucu-lucu. Dan penasaran sama rasanya sih. Kok bisa Oreo jadi rasa hotdog gitu ya, kue khas Korea Selatan. Warnanya juga cantik, tulisan-tulisannya, terus icon-icon khas BTS-nya juga ada gitu ya. Coba deh kalian lihat di internet, lucu banget gambarnya. Ini kalau ada di supermarket terdekat nih langsung cari nih kita. Tadi informasi ngelesir dari kompas.com.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Santai Siang, teman Prodo, buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan dan drive safely. Ini cuacanya masih cerah tapi berawan ya. Gak tahu di tempat kamu apakah ada turun hujan atau enggak nih, teman Prodo, karena di sini masih berawan aja sih dan ada matahari ya, lumayan panas juga. Kita masuk di info olahraga. Presiden Real Madrid Florentino Perez berjanji dia akan mengajukan tawaran besar pada bursa transfer musim panas 2026. Jadi nilai tawaran tersebut disebut mencapai 174 juta dolar atau 150 juta euro. Nah, memang pernyataan itu disampaikan Perez dalam wawancara di program televisi Spanyol bernama Horizonte. Jadi dia mengaku bakal menghubungi klub peserta Liga Champion untuk mendatangkan pemain bintang nih ya. Jadi Perez saat ini kembali maju dalam pemilihan Presiden Real Madrid, mengusahakan Enrique Riquelme menjadi pesaing Perez dalam pemungutan suara.

yaitu Erling Haaland dan Rodri. Riquelme bakal berjanji akan membiayai keanggotaan klub selama setahun jika gagal mendapatkan kedua pemain tersebut. Dari informasi Inggris dari Kompas.com. Coming up next, ada Suzawitz News.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

It's that time of Krewi Greedy, teman Prodo, welcome back. Masih di santai siang. Emang enak banget sih cuaca hari ini, kayak santai, berangin, tapi gak hujan ya. Tapi gak terlalu panas juga, tapi gak mendung banget juga gitu ya. Pokoknya perfect ya untuk ngopi-ngopi di luar. Siapa tahu ngantuk ya kan. Udah jam berapa ini? Udah jam 2 gitu ya. Kita masih di info olahraga nih, teman Pro 2. Kita ngomongin soal Real Madrid ya. Sekarang kan lagi Piala Dunia gitu ya. Nah, ini ada jersey terbaik Piala Dunia 2026. Wow. Keren-keren sih desainnya. Kayak kalau ngelihat itu kayak pengen punya semua gitu ya. Apalagi sekarang itu ngetren ya, pakai jersey cewek maupun cowok tuh ya. Pakai kalau cewek itu ala-ala oversize biasanya pakai jersey ya. Ih, keren kali kayaknya. Pengen beli jersey deh ya, karena memang mau Piala Dunia nih, teman Pro 2. Jadi Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi panggung nih bagi 48 tim untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di sepak bola dunia, tapi juga setiap negara nih menampilkan identitasnya melalui seragam ataupun jersey begitu ya. Ada 100 seragam kandang, tandang, dan alternatif yang akan digunakan sepanjang turnamen gitu. Jadi sejumlah tim tetap akan mempertahankan tampilan klasik yang sudah melekat dengan identitas mereka. Sementara beberapa negara memilih desain yang lebih berani nih untuk menyambut Pildun Piala Dunia 2026. Ada 13 merek yang mendapat kesempatan merancang seragam peserta Piala Dunia 2026 ini. Meski sebagian besar didesain tetap dominasi Adidas, Nike, dan Puma ya. Jadi Adidas dan Nike masih berada di jajaran teratas nih, baik dari sisi desain maupun performa, terutama karena dua merek itu bergantian nih mendukung tim juara dalam 4 edisi Piala Dunia terakhir. Tim dengan seragam Adidas menjadi juara pada 2014 dan 2022. Sedangkan tim dengan seragam Nike keluar sebagai juara pada 2010 dan 2018. Nah, memang ada beberapa yang terbaik begitu ya, Mampro 2 ini dari NBC Los Angeles ya, yang dinilai paling menarik dari sisi desain, identitas, dan karakter visual di lapangan. Yang ke-10 ada Amerika Serikat ya. Tim nasional putra Amerika Serikat masuk daftar karena menunjukkan perbaikan besar dibanding seragam mereka pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Jadi seragam kandang dengan motif garis menjadi pilihan paling menonjol karena tampil lebih tegas dan mudah dikenali gitu. Jadi memang seragam tandang dengan elemen bintang memang tidak sekuat desain kandangnya, tapi memberikan warna baru bagi tampilan Amerika Serikat di Piala Dunia 2026. Di yang nomor 9 itu ada Kroasia. Jadi Kroasia kembali mempertahankan motif papan catur merah putih yang sudah menjadi ciri khas mereka di panggung internasional ya. Desain kandang mereka tetap terasa kuat nih karena memadukan identitas klasik dengan sentuhan yang lebih segar. Yang ke-8 ada Brazil. Jadi Brazil ini selalu identik dengan warna kuning ya, yang menjadi salah satu simbol paling kuat dalam sejarah Piala Dunia gitu. Jadi seragam kandang mereka tetap mempertahankan tampilan klasik yang mudah dikenali oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia ya. Terus yang ke-7 ada Norwegia. Nah, Norwegia ini tampil menonjol nih melalui seragam yang terinspirasi dari warna dan elemen bendera negara mereka. Desain ini memberikan kesan yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan serupa yang digunakan Amerika. Seragam tandang mereka serba hitam menjadi daya tarik utama nih karena mengangkat tema Viking dengan tampilan tegas dan dramatis. Yang ke-6 ada Spanyol. Nah, Spanyol ini memberikan kesan elegan melalui seragam tandang yang memang dihiasi pola sulur melingkar gitu. Motif ini terinspirasi dari daun emas pada manuskrip Spanyol sehingga memberikan nuansa klasik sekaligus mewah. Yang ke-5 ada Uruguay. Uruguaynya tampil berani nih karena membawa desain futuristik yang langsung menarik perhatian. Sekilas desainnya mengingatkan pada estetika film Black Panther, tapi maknanya tetap berakar pada sejarah sepak bola Uruguay begitu ya. Yang ke-4 Jepang.
Jepang nih teman Pro 2. Jepang terus menunjukkan perkembangan tidak hanya dari performa sepak bola tapi juga dari desain seragam mereka. Seragam tandang Jepang jadi salah satu yang paling unik nih karena mengambil inspirasi dari jersey baseball. Jadi desain ini memiliki 12 garis dengan 11 garis mewakili pemain di lapangan dan satu garis sebagai penghormatan kepada para pendukung Jepang. Wow, ada filosofnya ya atau filosofinya ya. Yang ketiga, Argentina memiliki salah satu seragam paling klasik nih dalam sejarah Piala Dunia. Perpaduan garis biru muda dan putih, desain tersebut kembali tampil kuat di Piala Dunia 2026 karena mempertahankan identitas La Albi Celeste yang sudah melekat. Yang kedua ada Meksiko. Dia mendapatkan tempat istimewa karena memiliki tiga seragam nih untuk Piala Dunia. Statusnya sebagai salah satu tuan rumah bersama El Tri tampil maksimal ya melalui desain kandang yang spektakuler gitu ya. Seragam kandang Meksiko menampilkan unsur Piedra del Sol dan menjadi penghormatan terhadap jersey mereka pada 1998. Meksiko juga memiliki seragam tandang putih yang bersih serta seragam hitam dengan sentuhan merah, putih, dan hijau yang mewakili warna bendera nasional. Yang pertama, Prancis ya. Jadi Prancis ini menempati posisi pertama sebagai tim dengan seragam terbaik Piala Dunia 2026. Juara Piala Dunia 2018 ini menghadirkan seragam kandang yang kuat nih melalui kerah elegan dan pola zigzag yang memberi kesan modern. Namun sebagai pihak menilai seragam tandang Prancis justru menjadi desain terbaik mereka untuk turnamen ini. Wow, keren banget ya. Kira-kira kamu suka jersey yang mana? Mapro 2 bisa cari online. Nggak tahu deh dijualnya di mana, kayaknya ada deh ya kalau misalnya kamu bisa cari online yang memang mendukung Piala Dunia gitu yang original ya. Tadi informasi yang dari kompas.com.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Dua Lipa with New Rules, Mam Roda, welcome back on Santai Siang ya. Wah, ini ya bakal ada konser Peter Pan. Peter Pan loh ya, bukan Noah gitu ya. Dia bakal konser di Malaysia dan juga Singapore nih Mam Roda. Jadi grup musik Peter Pan akan kembali menggelar konser berjudul The Journey Continues ya. Peter Pan di luar negeri gitu nama konsernya. Setelah 18 tahun band ini akhirnya kembali menyapa penggemar di Malaysia dan Singapura nanti bulan Juli. Wah, bersyukur kita tinggal di Batam ya karena dekat sama Malaysia Singapura, tinggal naik kapal feri aja udah nyampe ya. Jadi konser The Journey Continues ini akan digelar mulai dari 3 Juli 2026 di Malaysia. Akan ada di Ideal Life Arena berlangsung pada tanggal 11 Juli 2026 ya. Kalau di Singapura, di Singapura 3 Juli 2026 di The Star Theater. Dan di Malaysianya 11 Juli. Tinggal pilih kamu ke Singapura atau ke Malaysia nih ya. Nah jadi katanya dalam konvensi pers, lagu-lagu yang lama ini akan kembali dibawakan begitu ya. Jadi lagu-lagu yang memang bisa membawa kita kembali ke masa muda yang penuh perjuangan. Ih, seru kali kayaknya ya. Jadi dalam kesempatan ini, Budi memastikan konser reuni ini akan semakin meriah dengan kehadiran sejumlah kolaborator seperti Marcelo Tahito, Tantri Kotak, ada Ardan Naf, Roni Parulian, ada Charlie Van Houten, ih seru banget, ada Arda Hatna dan Hayel Husaini. Pihak promotor juga menjelaskan alasan dipilihnya Malaysia dan Singapura sebagai lokasi penyelenggara konser karena katanya pasar Malaysia memang masih sangat membutuhkan musisi yang lagu-lagunya itu tumbuh bersama mereka, salah satunya Peter Pan. Coba aja deh kamu jalan ke Bukit Bintang sana, itu masih sering lagu-lagunya Peter Pan ST12 dinyanyiin ya. Pokoknya kalau ke KL, ke Malaysia begitu ya, Malaysia KL sama aja ya. Jadi mereka itu masih sering putar-putarin lagu-lagu Indonesia tapi yang tahun 2000-an gitu ya. Nah nanti gitaris Peter Pan Lukman menegaskan mereka juga merindukan para penggemar di Malaysia dan juga Singapura. Ih gak sabar ya, bulan Juli masih bulan depan bisa nabung 1 bulan ya teman Pro 2 buat kamu yang mau nonton konsernya. Seru banget ya kalau kita bisa nonton konser Peter Pan di Malaysia ataupun Singapura nih. Ingat tanggalnya 3 Juli di Singapura, 11 Juli di Malaysia. Coba kamu cari tahu deh di mana sih bisa beli tiketnya gitu ya buat kamu yang ngefans sama Peter Pan ya teman Pro 2. Terlihat informasi ngelansir dari kompas.com ya. Coba kita cek apakah masih ada lagu Peter Pan begitu ya di bank lagu kita. Oh ternyata sudah tidak ada, sudah jauh ya Peter Pan ya, diganti sama Noah nih nomor 2. Jadi kita coba puterin lagu Noah aja deh ya biar lebih relate sama lagu-lagunya Peter Pan tentunya. Nomor 2 lagi mau puterin lagu yang mana ya? Kayaknya ini deh, Noah hidupku untukmu matiku tanpamu. Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, who's next?
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Ya, semua produk kita pamit undur diri dulu di santai siang karena udah mau sore ya. Kita masuk di sore ceria nanti barengan Dindin. Besok kita ketemu di Spada ya, dari jam 5 sampai jam 9 lagi bakal nemenin kamu di Spada. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Bye-bye. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
1: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap, bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
0: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
1: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
0: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
1: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Eh, loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
0: Huh? Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
1: Hi abang.
0: Yuk bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMALB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: teman Pro2. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
1: Sore Ceria. Pro2 FM.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Hai calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
1: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
0: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin.

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 0822-762-68786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 0857-6008-5061. Mau kuliah di Universitas Awal

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya nggak murahan? Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan, SPP mulai 600 ribuan per bulan, tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu nggak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

bisa jadi lebih cepat. Dan kamu yang berprestasi di akademik maupun non-akademik, ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakay, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakay dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakay. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu, ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngelawani, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang enggak cuman apa ya, enggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datangnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener
1: gitu sih.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan, dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini.
0: Okay.
1: Kayak Nanti kan dan aku tuh ini kita cerita sedikit

0: Betul-betul banget.
1: Alright, alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nake, itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
0: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva, okay. Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
1: Seberapa nah, cepat tuh?
0: Cepat minggu.
1: Wow.
0: Dua minggu itu. Mm-hmm. Jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva itu beneran cuman sehari. Kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full. langsung masuk ke lagunya. Mm-hmm. And then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
1: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
0: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh kenapa bisa begini juga. Produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
1: Seberapa cepat tuh?
0: Seminggu.
1: Wow.
0: Dua minggu itu. Jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva itu beneran cuman sehari. Kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full. langsung masuk ke lagunya. And then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
1: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
0: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
1: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
0: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih. karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Gitu. Masa aku kayak gitu kan?
1: Bener.
0: Dan aku ikut santai aja kan.
1: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nake dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman bro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok nanti tuh?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain.
1: Ada
0: gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, sebenarnya kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke.
1: Iya, naik panggung.
0: Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh, introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes buat surat-surat, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes. Jujur. Right. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional ya. Kaki, jangan fangirling dulu please yuk.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu. Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Wow.
1: Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: yeah kita. Tapi maksud gue kira tuh Nakei dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Yes, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi
0: makan ya. Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih. Kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada. Momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak

0: kehangatan.
1: Oke. Okay.
0: Dan memang lagu nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
1: Okay.
0: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu nanti banget sih.
1: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nake dengerin akhir-akhir ini.
0: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
1: Wow, oke.
0: Okay. Yeah.
1: Alright.
0: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
1: Oke. Okay.
0: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
1: Alright, Setengah Hadir.
0: Berarti on repeat sih.
1: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
0: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
1: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nake. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nake. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kei Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kei Lova Riau katanya hadir, terus ada Kei Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nakei, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di-spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya? Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan pecah
0: ya.
1: Gong.
0: Nah, gong itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kei.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian suka bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Nakei. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk.
0: Betul.
1: Karena Nakei tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Ya kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Wah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Yeah. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nakei. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakei. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng sama Yudi Semin kamu malam hari ini jaga malam. Tadi ada lagu dari Salwa Salsabil buat membuka malam hari ini ya. Tadi kita udah sama-sama dengerin Pro 2 Indie, Pro 2 Music Live Chat yang selalu menghadirkan artis-artis setiap harinya. Ya kadang ada legend, kemarin Titi DJ ya kan. Pai kemarin ada cuy, kalau kelewatan bisa nonton ulang kayaknya ya, coba cari aja di YouTube kita gitu, Dereri. Terus ada yang baru-baru juga kayak harinya DK ya kan, artis-artis pokoknya banyak deh, dari yang senior, yang legend, sampai yang baru gitu, itu ada semua di Music Live Chat-nya. Makanya pantengin aja terus setiap harinya teman Pro 2, setiap weekdays maksudnya. Kalau nggak tanggal merah juga. Anyway, aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, mudah-mudahan masih tetap bisa dengerin kita ya, karena aku agak ragu cuaca agak jelek ya hari ini ya, takutnya tuh sinyal-sinyal agak buruk gitu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas di daerah mana bisa kabarin sama Pro 2, misalnya Pro 2 nih gak jelas banget hari ini di daerah sini gitu, mungkin agak gangguan di pemancarnya atau gimana gitu, nanti kita akan coba perbaiki. Dan kamu masih bisa laporan juga tentang traffic di tempat kamu lewat Instagram @prodobatang malam hari ini, atau bisa kasih rekomendasi juga tempat nongkrong ya, karena ini menuju weekend sama Pro 2, hari Jumat banget nih. Biasanya banyak yang nongkrong hari Jumat ini, apalagi yang liburnya Sabtu Minggu, Jumat malam adalah waktunya nongkrong. Kadang belum pulang masih pakai baju kerja ya, atau mungkin bawa baju ganti langsung nongkrong dulu karena besok weekend. Sambil ditemenin sama Pro 2, karena habis ini masih ada Pussycat Dolls with Club Song for You.

0: Tawang Pro 2 masih bersama di sembilan malam hari ini. Wih, ada yang ngikutin ini gak sih World Cup soal games ya? Ya, ini lisensi gamesnya tuh selalu jadi bahasan ya. Kalau kamu punya game FC 26 mungkin, atau mungkin Konami eFootball ya, yang dulu namanya PES sekarang eFootball, dan kamu heran mungkin kalau beberapa tahun terakhir FIFA tuh kerjasama sama EA. Jadi semua game FC-nya itu license untuk pertandingan-pertandingan sepak bola. Terakhir juga Piala Dunia kalau nggak salah sama EA ya, itu masih ada lisensinya gitu. Jadi bisa dimain di FC beberapa tahun yang lalu. Sekarang sekarang lisensi FIFA tidak sama EA, tidak sama Konami. eFootball tidak dapat itu. EA Games lewat FC-nya enggak dapat itu juga. Makanya kalau enggak salah tuh update mereka terbaru adalah World Games, karena enggak boleh pakai nama World Cup ya. Terus juga di Konami juga enggak ada lisensinya itu. Di mana ada game-nya tapi ada yang dapat lisensi full dari FIFA? Di mana kamu bisa main? Aduh, ini dia. Harus langganan Netflix karena FIFA ini ngasih tahu kalau mereka akan merilis game sepak bola baru namanya FIFA World Cup Launch Edition yang bisa dimainin di Netflix mulai dari tanggal 11 Juni nanti. Ini bertepatan dengan kick off World Cup tahun ini, teman Pro 2 gitu. Dan ini cuman available exclusively to Netflix subscriber, dan janjinya no additional cost, nggak akan ada tambahan biaya apa-apa, dan kamu bisa main di situ dengan pemain-pemain dan juga tim yang sudah terlisensi bertanding di World Cup. Bisa main juga di 16 stadiumnya. Kalau kata FIFA, ini ada 1200-an lebih pemain di dalam gamenya. Tuh, jadi formatnya pakai smartphone kamu sebagai kontrolernya, teman Pro 2. Jadi bisa dikonekin ke TV pakai scan QR gitu, dan bisa sampai 4 orang main barengan. Gitu katanya teman Pro 2. Makanya harus langganan Netflix dulu. Tuh, kalau kamu lihat, kalau kamu bertanya nanya mungkin apakah komplit semuanya, ada komplit bajunya, si jersey-nya itu semuanya komplit, license semua sama FIFA, stadionnya semuanya, pemain-pemain itu ada semua. Ada semua. Tapi kalau kamu tanya gameplay dan juga aduh kualitas grafik, aduh aku enggak bisa ngomong ya. Ya kayaknya mereka kan baru ya, kita wajar aja lah karena developer baru dari Delphi, gak belum terkenal sebelumnya untuk bikin game sepak bola gitu kan. Terus ini juga mungkin karena sasaran di Netflix biar bisa dimainin di TV, jadi gak mungkin grafikal yang sangat berat gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi ya, ya so-so lah ya, kayak main FIFA World Cup beberapa edisi Piala Dunia yang lalu lah. Tapi kalau kamu mau main yang license, dan mereka janjinya tuh bisa pakai banyak strategi, kayak gegen pressing bisa dipakai di beberapa tim gitu. Kita bisa ya atur-atur sendiri gitu. Udah, ya kalau mau mencoba main, ya mungkin bisa teman Pro 2. Aku masih mikir-mikir kayaknya ya. Soalnya game-game yang gede-gede itu si Konami sama EA nggak license. Jadi main bisa, cuman tidak ada tim World Cup-nya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Let's go. Teman Pro 2, minggu ini bakal jadi weekend yang rame banget dan penuh banget buat kamu concert goers yang pergi ke Jakarta ya. Karena di area GBK tanggal 6 dan 7 Juni ini rame banget, ada at least 3 konser di situ. Yang pertama paling rame kayaknya adalah EXO ya, karena mereka adalah comeback dan ini konser bersejarah menarik kembali mereka sebagai grup ke Indonesia. Jadi terakhir mereka kesini itu tahun berapa ya? Kayak 7 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2019 di tour Exoplanet number 5 gitu kan. Sekarang mereka balik lagi ke sini dan akan ada di GBK tanggal 6 dan 7 Juni barengan sama Reality Club dan juga Raisa. Selain EXO teman Pro 2 ya, ini Planet number 6 EXO Horizon di arena GBK 2 hari 6 7 Juni, dan ada juga ini konsernya Reality Club. Mereka ini merayakan 10 tahunnya mereka. Nggak kerasa udah 10 tahun ternyata mereka ya. 10 Years of Reality Club itu digelar di Hall Basketnya GBK di 6 Juni. Mulainya setengah 8, kalau EXO dari jam 6 sore gitu. Jadi lumayan ya, deketan gitu. Nah, Raisa ada juga konser di situ di JECC di GBK di 6 dan 7 Juni juga. Dan ini mulainya setengah 8 malam juga. Pokoknya tanggal 7-nya padat banget. Kalau tanggal 6 tuh 2 ya, EXO sama Raisa, tanggal 7-nya ketambahan sama si Reality Club. Jadi mungkin kamu adalah orang yang salah satu beli tiketnya, enggak tahu yang mana kamu beli ya, mungkin nonton EXO, mungkin nonton Reality

0: Club atau mungkin nonton Raisa atau mungkin kamu switch satu harinya gitu. Nah, ini dipastikan akan macet banget kalau di sana. Tuh, kalau di Batam mungkin yang possible kayak gitu mungkin baru Temenggung kali ya. Cuman Temenggung juga enggak pernah ada yang barengan. Ya karena komplek kita enggak seluas GBK kan. Jadi paling satu acara doang gitu. Enggak mungkin sampai 2-3 acara di satu tempat. Masa mau di sport hall-nya terus di, wah padat banget itu. Itu jalan macet banget ya. Enggak kebayang nomor Pro 2 Jakarta yang biasanya udah semacet itu ditambah ada konser-konser kayak gini di satu tempat lagi, konsentrasi satu tempat ini. Aduh. Itu capek banget pasti ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah beli tiket dan akan nonton nanti di weekend ini, hari ini ya. Besok. Besok tanggal 6 kan. 6-7. Wah. Sehat-sehat lah ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jam setengah 10. Ini waktu yang CPH nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti ya, masih jaga malam bareng sama aku di sini. Hari ini Timnas Day, tapi mungkin banyak yang juga menonton. Ini update terakhir tadi sudah menang 2-0 ya. Tapi kita enggak mau bahas Timnas. Aku enggak mau bahas Timnas. Aku mau bahas sesuatu yang personal banget buat tiap orang dan mungkin beda-beda. Soal nostalgia. Pernah penasaran enggak sih teman Pro 2 kenapa sih? Kayaknya kalau nostalgia tuh selalu bikin kita tuh gampang terpikat gitu. Ya kan kayak selalu menarik gitu. Dan ini kan personal banget ya, tiap orang beda-beda gitu. Value-nya tuh beda-beda soal nostalgia ini. Ini gara-gara tadi ada temenku yang nyari ada bakery di sini di Batam yang kalau buat aku personally juga termasuk salah satu core memories ya kayaknya. Ada bawa-bawa nostalgianya juga tuh. Jadi si bakery itu ada di daerah mana itu ya? Lubuk Baja harusnya tuh. Pokoknya ada kantor jam Sostek dulu. Banyak orang berobat di situ, berobat jam Sostek di situ. Dan bakery-nya itu nggak jauh dari situ. Nah, ini adalah nostalgia. Buat aku personally ya, karena dulu waktu sama ibuku juga sering ke jam Sostek, berobat gitu. Aku sakit, dibawa ke situ. Dan endingnya selalu makan ke bakery itu. Dan itu salah satu ya buat anak kecil ya, zaman aku kecil dulu yang aku ingat adalah kenapa aku mau diajak berobat? Karena berobat tuh biasanya kan aduh males ya, ngantri terus juga takut disuntik kalau-kalau gitu, enggak soal disuntik memang kan, terus dapat obat, obatnya pahit gitu. Capek-capek gitu kan. Ya, aku mau karena di situ ada bakery-nya itu. Si bakery-nya sekarang kayaknya udah tutup deh, udah enggak ada lagi. Dan itu ternyata bukan cuma aku. Aku pikir cuma aku yang punya core memories, ternyata temanku juga ada karena dia nyariin juga kan. Katanya tiba-tiba dia pengen beli dan kangen sama rasanya. Cuman sekarang bakery udah enggak ada, udah tutup. Nggak tahu masih ada apa nggak, tapi kayaknya kalau lihat di Google Maps sih kayaknya udah nggak ada ya, udah nggak buka lagi bakery-nya. Itu banyak kenangan yang tergali sih kalau menurut aku. Begitu aku inget itu kayak oh aroma bakery-nya kayak gini, terus aku inget banget kayak di bakery itu yang paling enak kalau menurut aku dulu ya adalah donatnya masih juara banget sih dulu. Kalau sekarang kubanding-banding, kalau sekarang ya kupikir-pikir donat aja. Rasa yang aku inget di bakery itu sama donat yang sekarang banyak dijual sama teman-teman bakeries dan juga tempat-tempat donat di Batam ya. Ya, kalau soal kualitas dan rasa ya jauh lebih unggul yang sekarang sebenarnya. Cuma rasa nostalgianya itu tuh yang gak ada yang ngalahin. Susah banget. Gak bisa direplikate. Kalau ada mungkin ya kita kan bisa menerima kekurangan dari mungkin ya si technicalnya gitu kan, technical setnya. Tapi rasa nostalgia itu bikin kita hook, terpikat gitu, di nyaman. Nah, kenapa kira-kira? Ada nggak ya penjelasan ilmiah? Aku jadi penasaran banget. Ada nggak ya alasan ilmiahnya, penjelasannya kenapa sih orang-orang tuh gampang banget terpikat sama nostalgia? Kenapa gitu loh? Kenapa kita mudah banget teringat? Karena ini cepat banget ingatnya aku. Tiba-tiba kayak inget, oh suasananya kayak gini, terus juga bau bakery-nya, terus juga rasa donatnya. Walaupun mungkin nggak 100% ya, cuman kerasa cuy. Nah, ini mungkin terjadi juga sama kamu. Kita akan bahas habis ini teman Pro 2. Kalau yang mungkin punya pengalaman sama bisa di-share lewat Instagram di @pro2batam. Atau mungkin pernah nongkrong juga di bakery itu. Ya, tahu namanya coba di-spill. Bener nggak? Kita akan lihat. Sama nggak? Banyak nggak orang-orang yang di Batam tuh yang ternyata tahu sama bakery-nya?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kepastian dari Afgan Tamam Pro 2. Masih dengan kamu malam hari yang pasti-pasti aja di CPH sampai jam 11. Kita masih ngobrolin nostalgia. Kenapa sih orang tuh lebih banyak terpikat sama nostalgia? Atau mungkin malah terjebak di dalamnya kali ya. Nah, aku tadi nyari, aku tanya di cloud, apa sih, ada sih gak sih penjelasan ilmiahnya soal orang-orang kenapa sih gampang banget hooked sama nostalgia? Kalau menurut AI ya, dari data-data, aku suruh dia nyari data-data nih sama Pro 2. Jadi ada penelitian di bidang psikologi sama neuroscience bilang kalau mengenang pengalaman positif dari masa lalu bisa memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter yang ada kaitannya sama rasa senang, motivasi, sama penghargaan. Jadi make sense banget. Kalau misalnya kita, kayak tadi, case-nya aku adalah sama temenku ngobrolin bakery. Nice Bakery namanya. Dulu ada tuh, sekarang udah gak ada ya, karena produk-produknya tuh buat aku nostalgia banget personally gitu kan. Tuh, mungkin buat kamu ada yang mendengar lagu-lagu waktu zaman sekolah dulu, atau mungkin melihat mainan yang sering kamu mainin dulu zaman kecil, atau film favorit. Nah, hal kayak gitu yang berhubungan sama nostalgia itu katanya direspon sama otak sebagai pengalaman, sebagai sesuatu yang menyenangkan dan familiar. Tuh, ngasih rasa nyaman dan cenderung pengen ngulang pengalaman tersebut. Tadi makanya aku mikir kayak kalau ngomongin Nice Bakery itu, kalau menurut aku ya, dulu tuh rotinya enak banget cuy. Kalau bandingin zaman sekarang mungkin, dibanding dengan zaman sekarang kita ambil sampel kayak donatnya aja, mungkin zaman sekarang donat-donat di tempat lain lebih bagus, lebih enak gitu rasanya. Cuman gak ada yang bisa ngalahin rasa nostalgianya itu. Kalau masih ada, sekarang gak ada lagi gitu. Udah tutup kayaknya kan. Tuh, ini juga kalau penjelasan ilmiah itu sama kayak gitu. Karena nostalgia juga bisa ngasih kita rasa aman. Kadang kalau orang lagi stres gitu kan, ada perubahan besar dalam hidup, kayak mungkin kita alami sekarang ya, harus mengingat ke masa lalu, tapi jangan jauh banget ya, gitu. Yang bagus-bagus lah yang dilihatnya sama Pro 2. Karena biasanya mengingat masa lalu yang familiar itu bisa ngasih rasa stabilitas dan keamanan. Biasanya, tren nostalgia katanya terjadi dan meningkat waktu terjadi pandemi, masa-masa penuh perubahan sosial, atau saat terjadi krisis ekonomi. Coba kamu banyak nostalgia gak sih belakangan ini, teman Pro 2?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Teman Pro 2 masih di CPH malam hari ini di jam 10 lewat ini. Kita ini masih ngebahas tentang si nostalgia ini ya. Dari sisi ilmiahnya, apa sih yang bikin orang tuh lebih hook gitu, terpikat dan terjebak oleh nostalgia. Ada katanya tuh otak tuh katanya lebih mudah mengingat hal positif. Mungkin make sense ya. Karena kita biasanya kan hal yang menyenangkan aja yang kita ingat di nostalgia itu. Katanya ini fenomena yang namanya Rosy Retrospection. Jadi kita tuh cenderung mengingat masa lalu lebih indah dari kenyataannya gitu katanya Tawar Pro 2. Karena kalau ngelihat masa lalu kita selalu menyaring pengalaman buruk dan lebih fokus ke momen yang menyenangkan. Jadi makanya si masa lalu itu katanya akan terlihat lebih sederhana, lebih bahagia dan lebih menarik dibanding kondisi saat ini. Gitu ya. Jangan insert pie enak zamanku toh, jangan yang itu. Terus ternyata teman Pro 2 ya, kalau dari peneliti juga ada nih. Jadi peneliti psikologis kayak Konstantin Sedikides ini bilang kalau nostalgia membantu seseorang itu memahami perjalanan hidupnya. Makanya enggak selalu buruk ya namanya mengenang nostalgia itu. Karena waktu kita mengenang masa lalu enggak cuma ingat satu peristiwa tapi juga mengingat siapa dia waktu itu. Jadi ada connection antara dirinya yang dulu sama diri yang sekarang. Jadi identitasnya bisa lebih kuat. Tuh. Nah, apakah ini dimanfaatkan untuk komersial? Tentu saja Tama Pro 2, karena industri hiburan memanfaatkan efek-efek ini. Karena banyak juga nostalgia yang sifatnya sosial kan, melibatkan keluarga, teman, sekolah atau komunitas tertentu. Nah, film, musik, game sampai pemasaran sering manfaatin nostalgia. Karena katanya memang terbukti mampu meningkatkan keterikatan emosional. Kayak misalnya, ini sering banget sih sekarang nih. Studio film itu buat sequel atau remake dari waralaba lama. Atau ketika ada satu musisi yang ngidupin kembali gaya musik era 90 dan 2000-an. Jadi konsumen itu gak cuma beli produknya, tapi juga beli perasaan yang pernah mereka rasakan. Berharap bisa merasakan hal yang sama lagi gitu. Kita membeli perasaan itu yang ya hit and miss lah ya mungkin. Ada yang hit, ada yang miss juga gitu kan. Tuh, jadi ya pokoknya tetap bisa cuan dari rasa nostalgia orang ini. Tuh, tapi ya ada anekdot nih teman Pro 2. Ini gak tahu apa bener buat kamu, tapi buat aku kalau aku pikir-pikir ini make sense. Yang bikin nostalgia paling kuat kalau menurut aku adalah dari kelima yang kita rasakan ya. Kayak sentuhan gitu, rasa dari penglihatan. Itu tuh bau cuy. Scent. Jadi bau tuh bikin nostalgia lebih cepet banget. Pernah gak sih kamu tuh yang sekarang mungkin udah hidupnya udah jauh banyak gitu ya, cium parfum cuy. Ada parfum yang mungkin mengingatkan nostalgia. Mungkin sama orang tua kamu, ya kan, sama orang yang paling dekat sama kamu dulu gitu. Atau mungkin yang punya cerita mungkin dulu pacaran gitu kan, punya kisah romantis dulu. Karena parfumnya mungkin ada lagi baunya sama sekarang, orang lain pakai gitu kan. Di satu momen yang kamu gak notice, gak berharap itu ada bau itu, terus tiba-tiba kecium bau parfumnya. Itu kalau menurut aku bau tuh beneran bikin ini ya, nge-trigger nostalgia cepet banget. Sama kayak bakery sih kalau menurut aku juga itu. Tadi kan kita ngomongin bakery ya, kalau parfum orang juga ya gitu sama Pro 2. Siapa tahu ada yang pernah merasakan, tapi setuju gak sih? Atau mungkin menurut kamu yang lain? Kalau menurut aku, buat aku pribadi kayaknya sih bau sih. Bau parfum yang tertentu gitu, yang aku gak tahu juga parfumnya apa, tiba-tiba itu bisa ngingetin flashback ke memori-memori masa lalu cuy. 105,5 FM.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di CP malam hari ini. Eh, orang yang suka nostalgia itu ya, ini belum tentu lagi dia tuh hidup di masa lalu. Ini beneran, karena ada penelitian modern ya. Kalau zaman dulu mungkin bilangnya, wow, ini kalau mengenang masa lalu, nostalgia, dia selalu hidup di masa lalu nih. Ternyata nggak seperti itu. Karena memang kita sebagai manusia katanya, menurut penelitian nih, itu memang cenderung mengingat masa lalu dengan cara yang lebih positif dari kenyataan sebelumnya. Tuh, terus juga penelitian modern bilang kalau nostalgia itu gak selalu berarti hidup di masa lalu. Dalam keadaan yang sehat ya, nostalgia itu bisa ningkatin suasana hati, optimisme, sama perasaan terhubung ke orang lain. Gitu, jadi gak melulu buruk ya. Tapi tadi dalam tanda kutip, dalam kadar yang sehat. Seberapa kadar sehatnya tergantung orang juga sih kayaknya, teman Pro 2. Atau mungkin kamu lihat teman kamu yang selalu melihat ke masa lalu tapi ternyata terjebak gitu, kayak berlarut-larut. Jadi enggak bisa move on, enggak bisa carry on dengan hidupnya sekarang. Wah, itu kayaknya sih udah berlebihan ya. Toxic level kayaknya sih. Jadi mungkin lebih sesekali aja kayaknya ya. Sama kayak aku pernah baca quote dari bertahun-tahun yang lalu lama banget, apa di buku apa-apa gitu ya. Orang tuh kalau bilang masa lalu, nostalgia tuh kayak ini, kayak kita bawa kendaraan, bawa mobil ya, lihat rear side mirror yang di tengah, spion ke belakang, tuh itu perlu lagi. Ya kan? Kita kendaraan kita kan maju ke depan nih, tujuan kita ke depan. Kita perlu spion tuh cuman buat ngelihat di belakang. Lihat masa lalu supaya kita tetap waspada kan, tujuannya biar kelihatan kita bisa lihat di belakang ada apa ya tadi ya gitu. Biar tetap waspada ke depan. Jadi fokusnya tetap ke depan, tapi sesekali ngeliat ke belakang nggak jadi masalah. Dan itu adalah hal yang wajar gitu. Kalau analoginya simpelnya kayak gitu, berkendara tuh mungkin bisa lebih masuk. Ya, aku baca di mana gitu, berapa tahun lalu, lupa deh. Pokoknya ada kayak gitu. Sekali pikir-pikir sekarang kayak make sense juga ya. Ya kita ngeliat spion tuh cuma sesekali doang gitu kan. Tapi tetap tujuannya adalah maju ke depan. Gitu. Fokus utama kita adalah maju ke depan. Kalau kita lihat spion terus sambil maju ke depan, nabrak cuy. Nah itu jadi berantakan nanti. Makanya gak apa-apa, dalam kadar yang sehat gitu kalau kata peneliti modern. Wah, ya mudah-mudahan sih nostalgia perlu, teman Pro 2 ya, untuk ngingetin kita ke akar kita lagi kayaknya, lebih terhubung sama orang lain juga, terus juga lebih meningkat rasa optimisme kalau misalnya lagi susah. Tadi ada penelitian katanya kalau misalnya lagi ada masa-masa krisis gitu ya, terus lagi pandemi, kayak kemarin pandemi tuh mungkin banyak yang melihat kayaknya sebelum pandemi enak ya gitu-gitu kan, atau dalam masa-masa yang berat gitu, penuh perubahan sosial, memang orang cenderung untuk melihat masa lalu. Ya itu tadi, mungkin coping mechanism kita sebagai manusia ya, supaya meningkatkan suasana hati, bisa lebih optimis, bisa connected ke orang-orang lain gitu. Tapi asal gak berlebihan, gak jadi masalah. Tuh, apakah sekarang, pertanyaan nih, apakah sekarang banyak orang yang merasa nostalgia dan merasa masa lalu lebih baik? Mungkin ya, kalau melihat masa lalu, tergantung yang dilihat apa. Kalau melihat IHSG masa lalu mungkin agak lebih baik ya, melihat faktor ekonomi mungkin beberapa tahun lalu masih lebih baik ya dari hari ini. Tapi ya itulah, mudah-mudahan tidak terjebak masa lalu, teman Pro 2. Aku sekalian pamit dari jaga malam hari, jangan lupa selalu jadikan kesehatan nomor 1 dan hindari stres. Silakan bernostalgia dalam kadar yang sehat. See you next time, bye-bye. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: was just like a song when we were young.
1: Samantha Baker.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan yang kedua, tak lupa pula kita panjatkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Adapun kultum singkat yang akan saya bawakan yaitu indahnya saling menasihati. Waktu bagaikan modal. Berjalannya waktu berarti berkurangnya modal. Kerugian akan mengikuti setiap orang bersamaan dengan berlalunya waktu. Bila seseorang tidak mampu meraih keuntungan dari tiap kehidupannya, maka semakin tua usianya semakin pula kerugiannya. Ketika waktunya habis karena maut, maka ia akan pulang dengan tangan hampa, bahkan membawa beban dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Keuntungannya ada pada tiga hal. Pertama, menghabiskan waktu untuk mempertebal iman. Tanpa iman yang kokoh, orang akan tersesat kepada cinta dunia dan lupa akhirat. Meskipun banyak harta dan pangkat pun tinggi, ia akan menjadi budak bagi harta dan pangkatnya. Sebanyak apapun amalnya itu, kalau tanpa iman, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kedua, seseorang akan untung kalau ia menghabiskan waktunya untuk beramal. Di akhirat nanti yang akan dinilai adalah amal. Aktivitas apapun yang tidak menjadi amal hanya akan membuang waktu dan tenaga. Ketiga, seseorang akan beruntung kalau ia menggunakan waktunya untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena setiap orang butuh nasihat untuk mendapatkan keselamatan. Selamat dari kerusakan, kebodohan, kecelakaan, kekurangan, kelalaian, dan kesalahan. Pemberitahuan itu adalah nasihat, saran, atau kritik. Namun, meskipun kita butuh pemberitahuan atau nasihat, tidak semua orang siap menerima nasihat tersebut. Jadi di sini ada beberapa kiat yang dapat kita terapkan dalam menerima nasihat atau kritik agar dapat menjadi sarana pembangunan kemuliaan. Pertama, rindu kritik dan nasihat. Setiap kita tidak pernah bosan-bosannya melihat cermin. Walaupun wajah yang ada dalam cermin adalah wajah yang itu-itu juga, kita tidak pernah keberatan untuk merapikan rambut bila cermin memperlihatkan gambar rambut yang acak-acakan. Kita pun tidak pernah marah kepada cermin bila di cermin kita melihat di mana kita ada kotoran. Reaksi kita adalah membuang kotoran itu dan bukan memecahkan cermin. Ketahuilah, orang-orang di sekitar kita adalah cermin dan memberitahukan apa kekurangan kita. Sehingga sepatutnya lah kita bergembira ketika ada yang memperlihatkan kekurangan kita, karena dengan demikian itu kita menjadi tahu dan dapat segera memperbaiki diri. Kedua, bertanya. Belajarlah bertanya kepada orang tentang kekurangan kita dan belajar pula untuk mendengar dan menerima kritik. Ketiga, nikmati kritiknya. Persiapkan diri menghadapi kenyataan bahwa kritik itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Keempat, syukuri. Adanya orang yang peduli dengan memberitahukan kritik kepada kita merupakan karunia yang patut disyukuri. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kelima, perbaiki diri. Lihatlah apakah benar ada kekurangan pada diri kita. Jawaban yang terbaik ketika dikoreksi bukanlah membiara diri,
Tetapi memperbaiki diri. Sibukkan diri dengan mendengar kritik dan iringi dengan memperbaiki diri. Keenam, balas budi. Sebagai orang yang tahu terima kasih dan menghargai sebuah pemberian, sudah layaknya pula kita membalas pemberitahuan kritik itu sebagai pemberian hadiah pula. Kalau tidak mampu memperlihatkan sesuatu yang berharga, paling tidak sebuah ucapan terima kasih yang tulus dan doa yang ikhlas. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu. Produe FM.
7: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, film animasi psikologis The Amazing Digital Circus The Last Act resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 5 Juni 2026. Film ini menjadi penutup besar fenomena internet viral yang mendunia. Karya ini menggabungkan episode ke-8 dan ke-9 dalam durasi spesial sekitar 1 jam. Penonton akan menyaksikan akhir perjalanan para penghuni sirkus digital yang penuh misteri. Cerita dimulai setelah hilangnya Kenny, pengendali utama dunia digital tersebut. Kepergiannya membuat sirkus berubah suram dan dipenuhi ketidakpastian. Para karakter kini harus menghadapi trauma serta kesalahan masa lalu mereka. Ancaman keabadian yang semakin dekat membuat situasi terasa semakin menegangkan. Film ini disutradarai oleh Goose Watch dan produksi ditangani oleh Glitch Production yang mengembangkan serial aslinya. Deretan pemeran suara meliputi Lizzie Freeman, Michael Kovacs, dan Sean Kiplock. Masih dilansir dari rri.co.id, Netflix menghadirkan serial drama aksi sekolah terbaru berjudul Teach You a Lesson pada Jumat 5 Juni 2026. Drama Korea Selatan ini diadaptasi dari webtoon populer Get Cold, karya Chae Yong-taek dan Han Garam. Serial tersebut ditulis oleh Lee Nam-kyu dan Kim Da-hee dan Moon Jung-ho serta disutradarai oleh Hong Jong-chan. Drama ini dibintangi oleh Kim Woo-young, Lee Seung-min dan Jin Ki-joo dan Pyo Ji-hoon. Dilansir dari Tudum by Netflix. Kisahnya berlatar dunia pendidikan sekolah Korea Selatan yang menghadapi meningkatnya kasus kekerasan di sekolah serta menurunnya kewibawaan guru di ruang kelas. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau Educational Rights Protection Bureau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hak Guru. Dan memang para tokoh menjadi bagian penting dalam upaya menegakkan disiplin dan memperbaiki sistem pendidikan yang dianggap mengalami krisis. Serial ini mengangkat isu kekerasan pelajar, otoritas guru, dan reformasi pendidikan. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 6 Juni 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Ini Info Pro 2. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Egy, teman Pro2, ketemu lagi barengan Egy yang bakal main kamu di Spada edisi hari ini 66. Nah, jangan lupa check out barang kamu ya. Ini udah tanggal kembar, berarti ada banyak discount voucher untuk yang belanja online biasanya. Banyak lagi on the way, hati-hati di jalan and drive. Saya lagi punya informasi seputar perkiraan cuaca hari ini. Ada informasi lalu lintas dan nanti juga ada yang spesial. Ada talk show ya bersama LPS Cinema Pro 2 dari jam 8 sampai jam 9. Kamu keep station aja. Kamu bisa banget berkabar gimana kondisi jalan yang kamu lalui, cuacanya gimana, macet atau enggak, atau mungkin sarapan apa pagi hari ini. Bisa banget share ya. Mention kita di @pro2batam.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering.

Is that the McCray with sports car? Mam Prodo, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Prodo. Gimana perjalanan kamu pagi hari ini? Apakah lancar jaya? Karena memang pagi hari ini libur ya, banyak yang libur ya, hari Sabtu Minggu gitu kan, libur weekend biasa ya, nggak tanggal merah. Nanti tanggal merahnya kayaknya sekitar tanggal belasan begitu lagi, tapi cuma satu hari di bulan Juni ini ya. Yang banyak panen tanggal merah itu ya kemarin, bulan Mei ya. Nah ini kita bacain prediksi perakiran cuaca hari ini dilansir dari bmkg.go.id. Wow, kayaknya kamu gak jadi malam mingguan deh. Karena prediksinya bakal hujan ringan mulai dari belakang Padang, Batu Ampar, Sukupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Seibeduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, dan Batu Aji. Suhunya juga enak nih ya, 26-31 derajat Celcius aja. Jadi kira-kira hari ini mau kemana teman Pro 2 disesuaikan ya. Karena prediksinya sih bakal hujan ringan. Biasanya kalau hujan ringan itu hujan lokal ya, belum tentu di Botania hujan, di Palm Spring gak hujan gitu ya. Jadi dia tuh kayak hujan lokal gitu deh kalau prediksinya hujan ringan begini. Kamu bisa berkabar di tempat kamu gimana cuacanya. Kalau di sekitar Jalan WL Tama 2 sekitar Gedung RRI Batam, ini sih cerah ya. Gak tahu di tempat lain gimana. Karena di Batam ini kan beda kayaknya awannya ya. Heran juga. Kemarin itu sekitar jam sore lah ya, itu di Batam Center hujan kan ya. Di sini gak hujan gitu loh. Padahal jaraknya paling berapa kilometer doang ya. Bisa-bisanya di sana hujan deras, di sini malah panas gitu ya. Gak tahu hari ini akan seperti apa, apakah akan merata hujannya. Kalau tadi dari prediksi sih hujan ringannya merata dari semua kecamatan ya. Kita tunggu aja. Nah ini Sabtu kamu dibuka dengan apa? Apakah olahraga atau sarapan enak di pasar? Atau masih males-malesan ya, masih cari-cari ide buat sarapan di mana? Kamu bisa berkabar ya, di mana nih tempat-tempat yang enak buat sarapan? Mention aja di @pro2batam.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

Mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.